0: Ceol gan Stan. Radio Rira.
1: Rira.
2: RRR.ie.
0: Erlinia agus Erinair.
3: Agus Er D.A.B.
4: Stashu Nashu to go.